0: informasi pertama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi yang dibawanya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan di PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik ujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya kepada Bawaslu, tapi juga tidak berlaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: seo-seo. Itulah jurnalisme. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai kapatan.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya. Jadi lumayan berasa sih, kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Mawardani, Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Aris Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Mas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam

sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 4 September 2026. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga dari beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami update-kan dari Kota Kendari mengenai Sultra, perkuat layanan kepulauan, 9 ambulans laut disiapkan. Nah, adapun informasi yang kami update-kan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan melalui rencana pengadaan 9 unit ambulans laut pada 2026. Adapun juga jumlah tersebut berasal dari 2 unit yang telah dialokasikan dalam APBD Induk di tahun 2026 dan juga tambahan 7 unit melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Nah, penguatan armada transportasi kesehatan tersebut ini diarahkan juga untuk membantu masyarakat di wilayah kepulauan dan juga memperoleh layanan kesehatan termasuk juga mendukung kebutuhan rujukan antara pulau. Nah, rencana penambahan ambulans laut tercantum dalam perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga perubahan prioritas ya dan juga platform anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026. Nah, pendengar, adapun dokumen perubahan KUA dan juga PPAS telah juga disepakati pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra dalam rapat paripurna DPRD Sultra di ruang rapat paripurna Gedung A Sekretaris DPRD Sultra pada Rabu kemarin. Nah, Gubernur Sultra Andi Sumengaruka bersama pimpinan DPRD Sultra ini menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan juga PPAS tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perubahan APBD. Nah, penguatan pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian dalam penyesuaian anggaran pada sejumlah sektor lainnya. Di antaranya itu pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan juga perikanan maupun juga konektivitas wilayah kepulauan. Nah, melalui perubahan anggaran tersebut, program pembangunan dan juga pelayanan publik ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dan nota kesepakatan perubahan KUA dan juga PPAS selanjutnya menjadi juga dasar penyusunan perubahan APBD di tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, itulah informasi yang kami update-kan dari Ibu Kota Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari mengenai Sultra, perkuat layanan kepulauan, 9 ambulans laut disiapkan. Kami masih kembali dengan beragam informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berkat selain dari kota Bau-Bau maupun juga kota Kendari, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Konawe ya, mengenai perguruan tinggi, ini dorong pertanian terpadu berbasis grand ekonomi di Konawe. Ya, adapun juga tim perguruan tinggi mengimplementasikan program pemberdayaan desa binaan atau PDB melalui penerapan integrated farming system berbasis grand ekonomi di desa Womua atau Womua Monapa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Nah, adapun juga program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya kedelai yang juga terintegrasi dengan pengolahan hasil pertanian maupun juga pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, kegiatan ini juga melibatkan mitra PKK Desa Womua, Womua Menapa dan juga kelompok tani Mekar Sari sebagai juga mitra utama. Nah, masyarakat juga diberikan pendampingan mengenai budidaya kedelai dan juga pemanfaatan sumber daya lokal dan juga pengelolaan hasil pertanian hingga pengembangan potensi ekonomi berbasis komoditas pertanian. Nah, Ketua Tim Pelaksana PDB Dr. Dian Herdiansa dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Haloleo juga menyampaikan bahwa saja pengembangan kedelai ini perlu dilakukan secara terintegrasi agar nantinya mampu juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, dalam program tersebut juga disampaikan menjadi pendekatan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tepatnya di desa dengan menghubungkan juga berbagai aktivitas pertanian. Nah, budidaya kedelai juga menjadi salah satu fokus utama karena selain sebagai sumber pangan, komoditas tersebut juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai ekonomi. Nah, adapun keterlibatan PKK Desa Womua Monapa diarahkan pada pengembangan pengolahan maupun juga pemanfaatan hasil pertanian. Nah, sementara untuk kelompok tani Mekar Sari ini juga berperan dalam kegiatan budidaya maupun juga penerapan teknologi pertanian di lapangan.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kita ke informasi dari Kabupaten Muna Barat mengenai masyarakat Muna Barat ini diajak jadi orang tua asuh cegah stunting. Ya, adapun perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara atau Sultra mengajak masyarakat Kabupaten Muna Barat untuk terlibat langsung dalam pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Ya, ajakan ini juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sultra yaitu Asmar dalam sosialisasi pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di tahun 2026, tepatnya di Aula Pertemuan Desa Marobea, Kecamatan Saweri Gading. Dan informasi yang kami updatekan, Asmar juga menegaskan pencegahan stunting juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan juga dunia usaha. Nah, karena menurut Asmar, genting mendorong masyarakat untuk memberikan juga perhatian maupun juga dukungan kepada keluarga yang juga beresiko mengalami stunting. Nah, kepedulian tersebut juga tidak semata-mata berupa bantuan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, selain dari itu, Asmar menjelaskan pencegahan stunting di Muna Barat ini harus juga dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Nah, pemenuhan gizi menurutnya perlu juga berjalan bersama pola pengasuhan, kebersihan lingkungan, imunisasi, dan juga pemantauan pertumbuhan anak. Nah, sementara itu, Asisten 1 Setda Muna Barat, Ali Muhtar Jaya juga menyampaikan percepatan pencegahan stunting juga membutuhkan komitmen dan juga gotong royong seluruh pihak. Nah, pemerintah tidak juga dapat bekerja sendiri untuk memastikan setiap anak juga memperoleh perhatian dan juga tumbuh secara optimal.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar belum lama ini Polda Sulawesi Tenggara atau Sultram ini terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan maupun juga lahan atau karhutla melalui peningkatan kesiapsiagaan personil, patroli di wilayah rawan maupun juga koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Adapun juga Kabid Humas Polda Sultram yaitu Kombes Polis Christian juga menyampaikan bahwa saja sejumlah langkah ini juga telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara. Upaya tersebut juga antara lain melalui pelaksanaan apel kesiapsiagaan di jajaran Polda Sultram serta pelatihan bagi personil satuan Brimob dan juga Samapta. Ini guna meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan karhutla. Nah, pendengar, selain dari itu disampaikan patroli terpadu juga ditingkatkan dengan juga menyasar wilayah yang juga dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, jajaran kepolisian terus juga melaksanakan kegiatan rutin yang juga ditingkatkan atau KRYD di wilayah masing-masing. Nah, kegiatan tersebut juga bertujuan mencegah dan juga mengantisipasi terjadinya karhutla, sekaligus juga mempercepat mengenai respon apabila ditemukan indikasi maupun juga kejadian kebakaran. Nah, dalam upaya penanganannya, Polda Sultram memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Manggala Agni, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, maupun juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, koordinasi juga dilakukan bersama PLN untuk juga bisa mengantisipasi dampak karhutla terhadap infrastruktur kelistrikan. Nah, pertemuan antara Kapolda Sultram, Irjen Pol Himawan Bayu Ajing, bersama jajaran PLN UPTD atau UPT Kendari ya, yang juga berlangsung. Ini juga membahas langkah mitigasi potensi karhutla serta pelindungan terhadap instalasi dan juga jaringan kelistrikan. Nah, dalam pertemuan tersebut PLN menyampaikan pentingnya juga mitigasi sejak dini, terutama setelah sejumlah kejadian karhutla di daerah lain, ini menjangkau kawasan di sekitar menara transmisi utama. Nah, Polda Sultra juga mengimbau masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, perkebunan dan juga wilayah rawan kebakaran, agar tidak membuka maupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Nah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan juga segera melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun juga instansi terkait apabila menemukan titik api maupun juga aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran luas.

0: PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Bisbito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu? Eh, Bu Ani, mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Tia, kenapa buang sampah di situ? Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
1: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
0: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
1: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
0: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Kisah inspiratif hari ini. Hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya.
1: Om, beli bunga, Om?
0: Tidak, Dik, saya tidak butuh, ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
1: Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om,
0: rayu si gadis kecil.
1: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
0: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.
1: Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
0: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tonjok-tonjok saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Pro 4 RRI, Ensiklopedia Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang

RRI Bau-Bau Sau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

hanya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau. Untuk kebersamaan kita tentunya di siang hari ini di request lagu tentunya. Dan tuan yang bergabung silakan langsung saja di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Langsung saja. Halo.
1: Ini request lagu.
0: Oke, request lagu. Silakan Albert, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Marion, Marion Jola, Jangan.
0: Jangan, bagaimana itu lagunya itu?
1: Tidak tahu, itu yang saya lupa.
0: Jangan. Jangan, Marion Jola. Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Buat semuanya saja, semuanya selamat mendengarkan. Hari ini hari Jumat, jangan lupa dari saya uang 900 triliun yang sudah masuk sterling, saya masuk surga. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam request lagu. Oke, halo. Terputus ya.

Oke, baik pendengar, di sesi kedua ya. Setelah Albert, silakan di 0402-2823-994 untuk Anda ingin bergabung, kami tunggu kembali ya di siang hari ini. Sembari kami nantikan dengan Anda, silakan langsung saja kami hadirkan Marian Jola dengan Jangan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Oke, baik pendengar, kita di sesi kedua untuk request lagu. Untuk Anda yang bergabung, kami tunggu. Ada Bu Nur di ujung telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Salam request lagu Nariska.
0: Iya. Oke, Bu Nur.
1: Lagunya dari Titik Tandora saja.
0: Judulnya?
1: Termenung.
0: Oke. Termenung. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Lagunya untuk Nariska dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan kesehatan panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan dikumpulkan selalu. Assalamualaikum, salam request lagu. Terima kasih banyak Nariska.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bu Nur yang sudah bergabung ya. Saya cek lagi di via WhatsApp ya pendengar. Jadi untuk Anda juga di via WhatsApp, silakan di 0402 2823 9994 ya. Ada yang bergabung lagi kayaknya ini. Halo.
2: Halo, request lagu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Galo.
2: Iya, betul.
0: Baik, Mas Galo mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ini aja, Cinta Sampai Mati aja.
0: Siapa itu nyanyikan?
2: Apa?
0: Yang nyanyikan Cinta itu, Sampai Mati
2: Aprilian atau siapa itu? Atau siapa
0: Fauzana,
2: itu?
0: Fauzana.
2: Oh ya, ya udahlah, itu aja, ada apa-apa.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Silakan mamanya pasangin.
2: Ya, ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu sama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Jul, Bang Adi, Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Abel, Bang Tegar, dan semua saja yang monitor. Buat yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan operasinya ya. Mm-hmm. Udah masuk kah? Banjarmasin?
0: Belum.
2: Udah. Oh, belum. Mm-mm. Oh ya, ya udah, lagunya spesial buat yang ada di Banjarmasin, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galo, terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi pilih lagunya Cinta Sampai Mati ya,

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, baik pendengar, di sesi terakhir ya untuk request lagu sebelum kita nantikan sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Agung Bau-Bau.

yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beribadah sholat Jumat, dan juga untuk ada yang mau beristirahat ya, untuk kaum wanita ya, di siang hari ini tetap semangat tentunya. Dan kita sudah di menit 49 ya, dari pukul 11. Ternyata rekis lagu kami cukupkan, karena kita akan hadir juga dengan pengajian Al-Quran menantikan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Bau-Bau. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di rekis lagu. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Baik pendengar, kami hadir dengan pengajian Al-Quran untuk menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Sembari kita nantikan sambungan kami bersama tim siaran luar RRI Bau-Bau yang saat ini sedang bertugas di Masjid Agung Bau-Bau.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمكم الله segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang ketika hendak wafat yang diingat bukan istrinya, nabi yang ketika hendak wafat yang diingat bukan anaknya, nabi yang ketika hendak wafat yang diingat bukan sahabat terdekatnya, tetapi nabi yang ketika hendak wafat yang diingat adalah kita semua umatnya. Maka jangan pernah putus bersalawat agar hidup kita semua selamat dunia sampai akhirat. Selanjutnya saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah seluruhnya, marilah kita semua bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa takwa itu bukan hanya tentang panjangnya doa di bibir, tetapi juga tentang lembutnya hati kita manusia. Takwa bukan hanya tentang banyaknya ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia. Sebab boleh jadi seorang rajin bersujud, tetapi masih menyakiti hati saudaranya. Boleh jadi lisannya basah dengan zikir, tetapi tangannya sering menyakiti orang lain. Boleh jadi ia pandai berbicara tentang surga, tetapi tangannya tidak pernah merasakan kedamaian dari dirinya. Masya muslimin rahimakumullah. Islam datang bukan hanya untuk mengajarkan manusia bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan sesama kita manusia. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia. Perhatikan ayatnya. Allah tidak mengatakan ucapkan kata yang baik hanya kepada orang-orang yang menyukaimu. Tidak. Tetapi Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Kepada siapapun, kepada yang kaya maupun miskin, kepada pejabat maupun rakyat, kepada yang tua maupun muda, kepada yang berbeda pendapat dengan kita. Karena ingat, kemuliaan seorang muslim bukan hanya terlihat tabe ketika ia berada di masjid,
tetapi terlihat ketika ia berada di tengah-tengah manusia. Ma'asyur muslimin, rahimakumullah, hargailah manusia sebelum ia pergi. Kadang kita baru menghargai seorang ketika ia tiada. Ketika masih hidup, kita abaikan. Ketika sudah masih dekat, kita sakiti. Ketika masih bersama, kita tidak pernah peduli. Namun ketika ia pergi untuk selama-lamanya, kita menangis di hadapan pusarannya. Maka jangan tunggu seorang meninggal untuk mengatakan bahwa ia berharga. Hormatilah selagi ia masih hidup, terlebih kedua orang tua kita. Senyumlah selagi ia masih bisa melihat senyummu. Sapa dia selagi telinganya masih bisa mendengar. Maafkan dia selagi masih ada kesempatan, sebab kita tidak pernah tahu siapa di antara orang-orang yang kita temui hari ini yang mungkin tidak akan kita temui lagi esok hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan merendahkan, jangan menghina orang lain. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan merasa tinggi hanya karena jabatan. Jangan merasa mulia karena harta. Jangan merasa hebat hanya karena pendidikan. Jangan merasa lebih suci hanya karena merasa lebih banyak ibadah kita. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ia lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan lukai hati sesama. Ada luka yang tidak berdarah. Saya ulangi. Ada luka yang tidak berdarah, tetapi sakitnya bertahun-tahun. Ada kata-kata yang hanya keluar dari mulut beberapa detik, tetapi tinggal di hati seseorang selama bertahun-tahun. Karena itu hadirin, tabe, jaga lisan kita semua. Rasulullah mengajarkan bahwa seorang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak melukai muslim lainnya. Dengarkan dengan iman. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Hadisnya sahih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di akhir Jumat ini, khutbah Jumat ini, hidup ini hadirin jujur terlalu singkat untuk saling membenci. Umur terlalu pendek untuk menyimpan dendam. Dunia terlalu sementara untuk saling merendahkan. Maka mari kita semua yang hadir pada siang hari ini belajar menjadi manusia yang menghadirkan rahmat. Kita contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selama hidupnya bahkan setelah wafatnya pun mampu memberikan rahmat untuk semesta alam. Allahu Akbar. Beliau mencontohkan, jika tidak mampu memberi harta, berilah dengan senyuman. Jika tidak mampu membantu dengan tenaga, bantulah dengan doa. Jika tidak mampu membahagiakan, jangan menyakiti.
Jika tidak mampu memuji, jangan menghina. Jika tidak mampu mengangkat derajat orang, jangan merendahkan. Maka jadilah manusia. Yang ketiga namanya disebut, orang lain tersenyum dan berkata, dia orang yang baik. Itulah warisan terbaik. Bukan rumah yang megah, bukan harta yang melimpah, tetapi jejak kebaikan yang tinggal di hati manusia. Demikianlah khutbah Jumat ini kami sampaikan. Semoga lebih dan kurangnya ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah, innahu

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Muito bom. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sorumluluk. Öyle bir

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat

Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

0: Ya, pendengar yang lagi istirahat siang atau masih melanjutkan kesibukan hari ini, saatnya kita rileks sejenak karena spesial hingga pukul 14 nanti kita akan hadirkan rangkaian jazz musik pilihan untuk menjaga suasana hati Anda agar tetap fresh ya. Dan setelah jazz musik tepatnya nanti pukul 14, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Berita Siang. Ya, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di 97,8 FM RRI Bau Bau.
1: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tangana Pada,

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
1: Aku lagi meeting sebentar.
0: Gak jadi makan di rumah.
1: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
0: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
1: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
0: Iya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: RRI Bau Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, Adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: dari Jalan Laute nomor 44 Mandunga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir.
0: Berikut pokok-pokok berita utama. Yang pertama, Pemkab Koltim terus melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut karhutla. Berikutnya, 1.886 hektar sawah di Koltim alami kekeringan. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari Jumat 4 September 2026 bersama saya, Muhammad Gunawan, Kepala UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Meohe di Kendari.

0: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terus memperkuat kesiapsiagaan. Pemantauan titik api ditingkatkan termasuk kesediaan pompa air di desa-desa guna mendukung pemadaman api sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Saudara Idam.
1: Potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Sebagai langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, hingga pemerintah desa. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Haji Yosep Sahaka mengatakan agar pemantauan titik panas atau hotspot dilakukan secara cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga menyiapkan unit pompa air atau alkon di tingkat desa. Peralatan ini dapat dimanfaatkan untuk pemadaman awal saat terjadi kebakaran, sekaligus membantu mengatasi keterbatasan air khususnya pada lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Yosep Sahaka juga mengingatkan kondisi lahan kering dan rawan terbakar membutuhkan kewaspadaan bersama. Masyarakat juga diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan jika menemukan titik api.
2: Kita langsung turun di lapangan untuk melihat langsung titik api yang ada di rawa di Mandai ini. Jadi melalui kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kolaka Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk tidak mengadakan pembakaran pada saat membuka lahan, baik lahan pertanian maupun perkebunan. Mari kita jaga bersama daerah kita ini supaya bisa bebas dari karhutlah. Masyarakat nanti bisa mengolah lahannya dengan baik, itu harapan dari pemerintah.
1: Lebih lanjut, Yosep Sahaka mengatakan kolaborasi antara instansi dan kesiapsiagaan di tingkat desa diharapkan dapat menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meminimalisir dampak kekeringan di Kabupaten Kolaka Timur.
0: Tekan risiko banjir hingga 54,14%, pembangunan tanggul retensi sungai Wanggu gencar dipersiapkan. Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
4: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari saat ini tengah mematangkan persiapan konstruksi pembangunan tanggul retensi yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Proyek ini menjadi solusi strategis untuk menekan resiko banjir yang selama ini meresahkan warga. Pembangunan tanggul retensi tersebut direncanakan memiliki tinggi 3 meter dan membentang sepanjang 50 meter. Kendati persiapan konstruksi sudah berjalan, pelaksanaan pekerjaan fisik masih menunggu proses pembebasan lahan agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansa, menjelaskan upaya penanggulangan banjir tidak hanya berfokus pada tanggul Sungai Wanggu. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan kolam retensi di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2028.
3: Nanti tanggul banjir itu yang barangkali bisa mengatasi setidaknya yang kita pernah alami di Mei kemarin ya, itu sudah insya Allah sudah tidak akan terjadi lagi. Karena sekarang sudah mulai persiapan konstruksi, hanya masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
4: Ia menambahkan kedua infrastruktur pengendali banjir ini dirancang untuk saling melengkapi dalam menahan dan menampung luapan air hujan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban debit air yang masuk ke pemukiman warga saat curah hujan tinggi, sehingga kerugian akibat banjir dapat diminimalisir secara signifikan di masa mendatang. Pihaknya juga berkomitmen mempercepat seluruh tahapan persiapan agar pembangunan dapat segera terrealisasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kendari.
0: Area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Saudara Idam.
5: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
1: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
5: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
1: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 turun sekitar 13,81% dibanding target APBD pada tahun 2026. Penurunan pendapatan berimplikasi pada turunnya kemampuan belanja daerah, diantaranya alokasi pembiayaan untuk sejumlah sektor pembangunan. Selengkapnya dilaporkan saudara Idam.
1: Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan pendapatan daerah pada tahun 2027 mendatang diproyeksikan hanya mencapai 742,4 miliar rupiah. Angka ini turun sekitar 118,9 miliar rupiah atau 13,81% dari target pendapatan APBD tahun 2026 yang mencapai 861,39 miliar rupiah. Menurut Burhanuddin, dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, proyeksi pendapatan transfer pusat diperkirakan sebesar 659,9 miliar rupiah, sementara pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 83,31 miliar rupiah. Meski mengalami penurunan pendapatan, pemerintah daerah Kabupaten Bombana telah melakukan penyesuaian guna menyusun skala prioritas belanja, diantaranya belanja operasi mendapat alokasi sebesar 589,17 miliar rupiah, di mana belanja itu mencakup belanja pegawai sebesar 396,86 miliar rupiah, barang dan jasa 185,64 miliar rupiah, sementara untuk belanja modal dialokasikan sebesar 36,66 miliar rupiah. Burhanuddin juga menjelaskan pemerintah Kabupaten Bombana menyiapkan belanja tidak terduga sebesar 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan tanggap darurat termasuk menghadapi bencana alam maupun bencana sosial. Selain itu, sasaran prioritas pembangunan 2027 ikut disebut diantaranya untuk sektor pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, pengelolaan sampah, serta penguatan kedaulatan pangan. Prioritas tersebut diselaraskan dengan visi misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2025 hingga tahun 2029.
6: Saya berharap dengan kondisi saat ini kita bakal tetap tumbuh yang menjaga kualitas daerah, dan kami pemerintah dan DPRD berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan terutama dalam rangka pelayanan
1: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan rancangan KUA PPAS tahun 2027 masih membutuhkan penyempurnaan melalui pembahasan bersama dengan DPRD Bombana dengan harapan pembahasan dilakukan secara terbuka dan konstruktif agar keterbatasan finansial tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Cornhuis, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jajaki investasi pabrik pengolahan jambu mete di kota Baubau. Selengkapnya, reporter RRI Baubau, Waode Nur Liani, melaporkan.
7: Perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Cornhuis, tengah menjajaki peluang kerjasama pengembangan komoditas jambu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete di kota Baubau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, mengatakan pemerintah kota menyatakan kesiapan untuk menyambut rencana investasi tersebut, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Ibnu menyebutkan asisten utusan khusus Presiden Bidang UMKM, Wahyu Andrianto, serta perwakilan Kementerian Pertanian bersama investor dari Cornhuis telah bertemu dengan Wali Kota Baubau untuk membahas rencana investasi tersebut pada Rabu 2 September. Menurut Ibnu, posisi Kota Baubau yang strategis dan berperan sebagai salah satu daerah pengepul memungkinkan wilayah ini menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Meski produksi jambu mete di Kota Baubau relatif kecil, kebutuhan bahan baku dapat ditopang dari sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Muna. Ibnu optimis, ketersediaan logistik yang ditunjang sarana prasarana memadai, salah satunya pelabuhan, menjadi faktor yang dapat mendukung Baubau sebagai target lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete.
8: Dari investornya Cornhuis Belanda dan Belgia, mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jambu mete. Ya, kita berharap jangan tahun depan, kalau bisa tahun ini kan, mereka sudah berkunjung ke pengepulnya kemarin, dan kualitas rendemennya jambu mete itu wah, tinggi sekali. Bahkan yang orang Belandanya itu membawa jambu mete, dia rasakan langsung kok manis mentenya Baubau.
7: Ibnu berharap pembangunan jambu mete tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal langsung dari investor asal Belanda dan Belgia tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah kota akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Ibnu menambahkan, para investor yang didampingi pemerintah juga telah melakukan kunjungan di sejumlah pengepul jambu mete di Kota Baubau. Mereka mengapresiasi kualitas dan rendemen jambu mete yang dinilai sangat tinggi, termasuk cita rasanya yang manis. Saat ini, Cornhuis mencatat pengiriman mete mencapai 6 kontainer per hari dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% setiap tahun. Untuk menampung potensi tersebut, pabrik diusulkan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 30 ribu ton bahan baku per tahun dan akan dipusatkan di salah satu lokasi terpadu di Sulawesi Tenggara. Dari kapasitas 30 ribu ton bahan baku tersebut, pabrik diperkirakan mampu menghasilkan mete olahan sebanyak 8 ribu ton per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Rencana kehadiran pabrik di Sulawesi Tenggara ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap harga mete di tingkat petani.
0: Pemerintah Kota Kendari menilai masih banyak nelayan yang masih perlu difasilitasi untuk mengurus dokumen legalitas kapal. Kembali Saudara Idam melaporkan.
9: Kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
1: Sebanyak 438 nelayan di Kota Kendari tercatat menjadi sasaran kepemilikan EPAS kecil. Namun hingga saat ini baru 41 nelayan yang telah memiliki sertifikat tersebut. EPAS merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti legalitas kapal nelayan untuk kapal berukuran JT1 hingga JT6. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kondisi ini menunjukkan masih banyaknya nelayan yang membutuhkan difasilitasi dalam pengurusan dokumen kapal. Menurutnya, IPAS kecil penting dimiliki nelayan sebab berkaitan dengan kepastian hukum dan legalitas kapal serta membuka akses terhadap berbagai program dan layanan bagi nelayan.
9: Penyerahan sertifikat e-kecil ini yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Kendari sangat bermanfaat karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir yang tentu sinergi dengan kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
1: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan pihaknya terus mendorong sinergi dengan pihak terkait agar pengurusan IPAS kecil dapat menjangkau lebih banyak nelayan. Dengan demikian, seluruh nelayan yang memenuhi ketentuan dapat memiliki dokumen kapal yang sah dan mendapatkan manfaat dari berbagai program yang diperuntukkan bagi nelayan yang ada di Kota Kendari.
0: Lima atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Malku melaporkan.
10: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
11: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
10: Sebelum menghadapi Purdaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
11: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
10: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
11: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikut. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama sebagai berikut. Pemkab Kaltim terus lakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut karhutla. 1.886 hektar sawah di Kaltim alami kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Gunawan selaku Kepala Sentra UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Meohai Kendari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bau-Bau. Saatnya kita santai sejenak ya, menemani juga aktivitas Anda dengan musik-musik dangdut pilihan yang pastinya bikin suasana semakin asik dan juga penuh warna. Anda yang mungkin sedang di perjalanan bersantai di rumah, atau juga yang sedang bekerja di kantor, atau yang mungkin sedang berkumpul juga bersama keluarga, jangan kemana-mana karena RRI Bau-Bau hadir menemani Anda lewat sajian acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda para pecinta dangdut ya di Kota Bau-Bau dan seluruh wilayah yang bisa mendengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga melalui RRI Digital, inilah kesempatan untuk Anda semua untuk bisa mengirimkan salam, menyampaikan juga pesan sekaligus juga request lagu dangdut kesayangan Anda. Jangan lupa tuliskan nama ya, lokasi Anda dan lagu yang ingin diputar. Siapa tahu lagu pilihan Anda menjadi teman bagi pendengar RRI Bau-Bau lainnya. Oke, baik, untuk Anda yang bergabung langsung saja di line telepon kami. Dan sepertinya ini sudah ada penelpon kita. Kita coba menyapa dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Irman.
0: Irman Parigi.
1: Iya.
0: Oke, baik, langsung saja Bung Irman, mau lagunya siapa?
1: Lagunya Imam S. Arifin, Cinta Hampa.
0: Lagunya
1: Imam S. Arifin, Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa?
1: Iya, Imam S. Arifin.
0: Saya coba cari dulu lagunya ya. Semoga lagunya saya dapat ini. Mungkin ada yang mau disapa dulu nih.
1: Menyapa buatnya Mbak Ria yang siarannya selamat bertugas.
0: Iya.
1: Juga untuk sahabat yang lainnya mungkin lagi monitor juga, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja pencinta irama dangdut dimanapun berada, salam kompak. Dan salam Pro Dangdut untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya tadi Bung siapa tadi? Bung Irman di Parigi Mautong yang sudah menjadi penelpon pertama kita juga pendengar. Dan di belakangnya Bung Irman ini sudah berdering kembali, saya coba menyapa lagi ya. Halo Predangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Angko. Bung ya, Angko, lobu-lobu.
1: Yes.
0: Melagui siapa ini Bung Angko?
1: Ayu Soraya, Cinta Berpaling Bulan.
0: Yang apa tadi judulnya?
1: Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat pria bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Kemudian yang dilalui tadi dari Parimo tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Dan semua pendengar RRI Bau-Bau dimana saja berada.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Iya Bung Angko juga tadi di seputar lobu-lobu sana yang sudah menyempatkan juga waktunya mendengar untuk bergabung bersama kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih menanti jaringan telepon Anda juga. Namun saat ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya, tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Ya, baik pendengar masih di Pradagdut ya. Dagdut adalah kita. Baik, sepertinya sudah gabung kembali. Kita coba dulu ya, kita coba sapa. Halo. Halo Pradagdut.
1: Dagdut adalah kita.
0: Iya, dengan Sari. Dengan Sari Banjarmasin.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar ini Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Aktivitasnya ini lagi di mana ini? Lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Lagi santai di rumah. Di sana masih panas enggak?
1: Iya, panas nih.
0: Cuacanya masih panas ya.
1: Ini panas.
0: Panas ya. Oke, baik, untuk menemani ini mau lagunya siapa?
1: Lagunya Nada Soraya, Tidak Terpisahkan.
0: Nada Soraya. Apa tadi judulnya?
1: Cinta Tak Terpisahkan.
0: Cinta Tak Terpisahkan. Nada Soraya. Cinta Tak Terpisahkan. Nada Soraya Cinta tak ih, kok enggak ada ya Tak Terpisahkan. Di sini Tak Ingin Berpisah. Nada Soraya bersama Nadi Baraka ya.
1: Iya.
0: Nah, ada di sini.
1: Ya, itu aja, Tak Ingin Berpisah.
0: Tak Ingin Berpisah aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, Mbak Rani, Purnama, buat panggul, buat semua aja, buat
0: Maria. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Sari ya di Banjarmasin juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di acara Pradagdut di sore ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, oke, saya coba menyapa kembali. Halo Pradagdut. Halo. Halo Pradagdut. Halo, kenapa enggak ada suaranya ini? Halo. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa lagi. Halo Pradagdut.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan Bung siapa di mana ini? Halo. Halo Pradagdut.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mas Galuh. Selamat sore juga Mas Galuh.
1: Assalamualaikum, iya Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, masa yang satunya cuma ditahan aja.
0: Ah, apa itu?
1: Iya, mau request lagu Mbak.
0: Mau request lagu, oke baik. Lagunya siapa?
1: Lagunya ini, apa... apa itu?
0: Apa itu?
1: Dunia milik kita berdua aja.
0: Dunia milik kita berdua aja?
1: Iya.
0: Muksin
1: jadi
0: ya?
1: Mungkin alatas.
0: Iya. Dunia milik berdua, Muksin Alatas ya, bersama Titi Isandora.
1: Iya dong.
0: Oke, baik, lagunya siap nih.
1: Ya, salamnya buat sayang kesari yang jadi bantuan Martin. Semoga sehat selalu, sebagai selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani Purnama, ada Bang Andi, Bang Jul, Bang Ikan, yeah. Bang Atos, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semuanya saja yang baru monitor. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya ya.
0: Amin, makasih.
1: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Mas Galuh juga di Jawa Timur ya, yang sudah ikut berpartisipasi juga mendengar bersama kita di sore ini dalam acara Pradangdut. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya Nada Soraya ini, Tak Ingin Berpisah, dan juga lagunya Muksin Alatas ya, bersama Titi Sandora, Dunia Milik Kita Berdua. Oke baik, semoga lagu ini bisa membawa semangat juga untuk Anda semua yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Tetap bersama dari Bau Bau di FM 97.8 MHz.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Kalau bola tanya bapak sudah sana.
1: Bola.
2: Untung kalah, padahal sungguh deh.
3: Tidak bisa kawan. Italia memang dia permainan tidak begitu bisa. Sudah.
1: Itu bapak.
4: Ya, kenapa?
1: Varian Delta itu apa?
4: Ah, itu mungkin yang pakai di Copa America sana. Kalau di Euro yang tadi pagi bapak nonton itu, Inggris dia pakai dia varian kick and run. Kalau Spanyol dia pakai dia punya varian tiki taka. Terus kalau Italia yang tadi pagi juara itu, dia pakai dia varian buspar. Ada juga Belanda yang bapak paling suka tuh, dia pakai dia punya varian total football. Ih, tapi kok anak perempuan kok tanya bola untuk apa? Kok belajar yang lain kah?
5: Rumah adalah ruang kelas tempat belajar anak. Gurunya adalah orang tua yang menjadi sumber pengetahuan.
6: Hei, yang kok pula tanya tuh virus corona yang bermutasi menjadi varian baru.
4: Iya kah? Aduh!

0: Ya, banyak pendengar masih di 97,8 MHz, masih di acara Pre Dangdut ya. Dangdut adalah kita, dan ini sudah digabung kembali. Saya coba sapa dulu. Halo Pre Dangdut. Halo.
1: Halo Naria.
0: Iya, dengan Ibu Nur ya.
1: Betul, lagi cari jaringan ini Naria.
0: Ih, lagi cari jaringan di
1: cari jaringan di samping pohon bunga telon.
0: Ih. Oke, takutnya terputus ini. Mau lagunya siapa? Hah? Lagunya siapa?
1: Malam pertama.
0: Malam pertama, punya siapa tuh?
1: Iya, karena jaringannya kurang jelas ini Naria.
0: Iya, lagunya siapa ini?
1: Ada Naria.
0: Malam pertama punya kepunyaan siapa? Penyanyinya siapa?
1: Dari Ida Laila.
0: Oh, Ida Laila. Ida Laila, saya coba cari dulu lagunya. Oke, baik.
1: Halo, lagunya untuk semua-semua saja nanti ya. Soalnya saya tidak dengar sekali suara.
0: Assalamualaikum,
1: salam perdanut dandut adalah kita. Mohon maaf teman-teman kalau saya kurang komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur tadi ya di Buton Tengah, tepatnya di Mawasangka juga tadi yang sudah bergabung, walaupun jaringannya kurang bagus, tapi Ibu Nur tetap semangat ya untuk tetap bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut di sore ini pendengar. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, saya juga masih menanti jaringan telepon Anda di 0402-2823994, atau juga bisa Anda melalui WhatsApp kita di 0822-59-722-994.

Ya baik pendengar, kita hadirkan dulu. Tadi ada lagu yang sudah direquest oleh Ibu Nur. Ada lagunya Ida Laila ya, Malam Pertama. Dan kita masih kembali, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ih, segar betul ini minuman nih.
1: Eh, bekas minuman siapa ini? Oh, bebek tulah anu sana. Awas kowe. Pak, pak, buka dulu pak. Ini ya, sekalian makan sama plastiknya.
0: Loh, loh, ada apa ini? Eh, bu, kita pikir mobilku ini tempat sampah. Melempar-lempar saja.
1: Lah sama pak, itu halaman rumah saya juga bukan tempat pembuangan sampah.
2: Makanya sebelum bertindak, mikir dulu. Buanglah sampah pada tempatnya saja.

0: Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.
1: RRI Bau Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami dari Bau-Bau ya di FM 97,8 MHz. Pendengar, masih di acara Perdangdut dan saat ini pendengar, kita masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, langsung saja di line telepon kami di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Sebelum kami cukupkan acara Perdangdut di sore hari ini. Ya baik, ada yang gabung melalui WhatsApp, saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum Perdangdut. Waalaikumsalam. Ini ada siapa ini? Ada Anti ya. Mau request lagunya Yusnia, Gubuk Derita. Lagunya buat pendengar setia dari Bau-Bau saja kakak. Oke, makasih, ditunggu lagunya.

Silakan yang masih ingin bergabung, kami juga masih menanti dengan telepon Anda. Dan juga saya mengucapkan selamat sore buat pendengar setia RRI Bau-Bau di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, yang lagi mendengarkan melalui FM 97,8 MHz. Selamat sore untuk Anda, semoga Anda selalu sehat. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini kondisinya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, biar bisa kembali beraktivitas seperti biasa mendengar.

Ya baik pendengar, sepertinya sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja acara Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi ya. Kita berjumpa lagi besok di jam yang sama. Dan pendengar, kita nantikan acara selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Lagunya Yusnia, Gubuk Derita.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktu, na.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Eh, di tau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen? Hati-hati Kik nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, beberapa teman lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda ya di sore hari ini. Dan saat ini pendengar, kita jelang tepat pukul 17, kita juga akan hadirkan untuk Gemas Saripati Maju.

0: di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
1: Tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
2: Terutama satu anjing, dua kucing dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil Nusantara 4. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 RRI Sekorwil Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemah Saripati Maju hari ini disampaikan oleh host RRI Toli-Toli. Dan baik rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari hari ini? Silakan, Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gemah Saripati Maju, kita menghadirkan di mana ya, informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Lebandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lawelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lawelai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Ya, demikian untuk informasi yang kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan dari operator kita, Bang Nirwan, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore, Dwi Kartika.
4: Selamat sore, rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik. Silakan, informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gemah Saripati Maju sore hari ini dari RRI Makassar?
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
5: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongki RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi, perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
6: Baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita menjalankan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
6: Yang dilibatkan hari ini untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD PMI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta kami berasal dari PMI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai
7: RRI. Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
6: Terbuka untuk umum.
5: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah, yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar
8: dari RRI Makassar
0: menuju ke
8: selanjutnya Palu, pendengar
0: ada Adinda
8: menuju
0: Kurnia
8: ke RRI Palu
0: ada
8: Assalamualaikum selamat
0: Adinda
8: sore
0: Kurnia Adinda Islami.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
9: Kami
0: untuk
9: hadirkan
0: informasi dari RRI Palu hari ini, silakan Adinda.
9: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
10: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
11: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB, itu PBB2, PBB5L itu yang ternyata baru kita pahami dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
10: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
9: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih Adinda Gurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar Sekorwil Nusantara Empat, sementara informasi dari Kabupaten Tolitoli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama reporter Alfiansyah.
12: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
13: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
12: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
13: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
12: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
13: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
12: Baik, Bu. Terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu. Silakan.
13: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing, ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
12: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita menuju ke RRI Ampana. Ya, kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
15: Baik, selamat sore.
0: Iya. Kami dengan siapa?
15: Dengan Yuni di RRI Ampana.
0: Oke, Mbak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
15: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
16: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toja Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Toja Una-Una, jajaran Kementerian Agama, para penghulu, serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Toja Una-Una.
17: Pengumuman APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
16: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Toja Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
15: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
18: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
18: Baik. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
19: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
20: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
19: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
18: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
21: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Untuk sore hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
21: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
22: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
23: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
22: Sebelum menghadapi Purdaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
23: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
22: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
23: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
24: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tolu-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tolu-Toli.
1: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan berlaku masyarakat Kabupaten Tolu-Toli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengolahan sampah, utamanya pembersihan.
24: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Tolu-Toli ini, berdasarkan kondisi sarana prasarana yang dimiliki pihaknya saat ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
1: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Tolu-Toli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
24: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Ya, Fitri.
2: Ya, untuk sore ini fitur dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalam.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustaz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian newspeer dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sela, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowoliyo, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi. Ya kita jelang ya waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: dipilih. Dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak. Ayo Bu. Lihat-lihat barangnya. Siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu? Heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak. Barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak. Saya jamin Pak, barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode. Mending saya cari yang SNI buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: SMP dan sekolah yang rusak berat.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Vladimir Vladimirovich Putin.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
4: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
4: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
3: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
0: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62 ribu. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar 157,76 triliun rupiah. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar 9,28 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah.
17: Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
18: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
17: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
19: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
20: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa ada apa-apain, hutan lindung malah.
19: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
19: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
2: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengerahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
2: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah petani. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinkan dan lain-lain.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki

0: disahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga.
4: Tim FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: By players, you know, we had a very hard and tough preseason. I also want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul Kesetaraan Gender dalam Pandangan Agama Buddha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan, sehingga kita bisa selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal bajik kepada setiap orang. Sahabat sedharma yang berbahagia, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma, Sukiyoto Namo Buddhaya. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidup yang sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi, adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga, anak, itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil, dan semacamnya. Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sahabat sedharma yang berbahagia, oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peran yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang sosial. Bahkan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Poin penting terkait kesetaraan gender, yaitu kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan menjadi sama, melainkan bahwa hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka tidak bergantung pada jenis kelamin. Budaya patriarki masih menjadi hambatan utama, di mana perempuan seringkali dibatasi dalam ranah domestik atau dianggap inferior, meskipun ada peningkatan partisipasi dalam ruang publik. Penting untuk mendidik anak-anak tanpa stereotip gender, membagi peran rumah tangga secara adil, dan mendorong potensi anak secara maksimal. Pemberdayaan perempuan termasuk akses ke UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Langkah yang dapat diambil meliputi misalnya kampanye kesadaran, penguatan hukum terhadap kekerasan gender, serta mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sahabat sedharma, adanya kesetaraan tersebut menimbulkan dampak positif, misalnya kemampuan suami menghidupi dirinya sendiri dan kemampuan istri untuk menambah pendapatan keluarga. Perekonomian rumah tangga berjalan dengan baik. Lalu, wanita dapat menggunakan keahliannya dalam situasi lain.
1: Wanita harus memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan potensi bawaan mereka bersinar di tempat kerja. Wanita harus menjaga penampilan baik di tempat kerja maupun di luar karena banyak orang yang melihat atau menilainya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, agama Buddha mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan tidak melakukan kejahatan. Dalam agama Buddha dijelaskan terdapat 3 saluran seseorang dalam melakukan kebaikan dan kejahatan, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itulah kadangkala ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu perbuatan jahat. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, agama Buddha memberikan arahan untuk kita agar selalu berkesadaran penuh sehingga kejahatan-kejahatan yang melalui 3 saluran tersebut tidak dapat terjadi. Agama Buddha seringkali menyampaikan kalimat Sabbesata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa terkecuali. Semua makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil, yang hidup di daratan atau di air, yang hidup di atas atau di bumi, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya kita cintai. Dengan adanya hal ini, bagaimanakah pandangan dan perlakuan agama Buddha terhadap perbedaan gender? Nah, apabila ingin membahas soal gender dalam Buddhis, dalam agama Buddha, bisa mulai tarik dari awal pada konsep evolusi manusia yang tercantum dalam Sutta ke-27 di Janikaya, Angana Sutta, yaitu manusia berasal dari alam Abhasara, atau dalam bahasa Indonesia disebut alam cahaya. Makhluk ini hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran batin, memiliki tubuh yang bercahaya, dan hidup dalam kemegahan. Makhluk ini adalah makhluk aseksual, tidak berjenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sahabat Sedharma, kemudian di antara makhluk-makhluk itu terdapat makhluk yang serakah dan mulai makan sari tanah dan cahaya di tubuhnya mulai meredup, sehingga cahaya matahari, bulan, dan bintang mulai bersinar. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka tumbuh lebih padat, dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Bagi wanita nampak jelas kewanitaannya atau itilinga, dan bagi laki-laki nampak jelas kelaki-lakiannya atau disebut purisalinga. Sejak inilah gender mulai muncul dalam makhluk itu, dan hubungan seksual mulai dilakukan yang dilandasi oleh nafsu indera atau nafsu keinginan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dikaitkan dengan fenomena kelahiran kembali, terlahir sebagai laki-laki atau perempuan merupakan buah karma dari perbuatan di kehidupan masa lampau. Tidak selalu yang sekarang terlahir sebagai laki-laki di kehidupan yang akan datang juga akan terlahir sebagai seorang laki-laki. Bisa saja yang sekarang terlahir sebagai seorang laki-laki di kehidupan yang akan datang akan terlahir sebagai seorang perempuan. Hal ini juga berlaku sebaliknya kepada seorang perempuan. Buddha menolak diskriminasi yang membedakan harkat, martabat, derajat manusia berdasarkan kelahiran, keturunan. Ini tertuang dalam Sutta Nipata halaman 610. Tradisi patriarki yang menundukkan perempuan jauh di bawah laki-laki. Pengertian patriarki secara harfiah adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Buddha sendiri berpandangan

membuat gebrakan yang sangat luar biasa, yaitu beliau berkenan untuk menerima perempuan masuk dalam persamuan Sangha dan membentuk persamuan baru, yaitu persamuan Sangha Bikuni. Perempuan pertama yang menjadi seorang Bikuni adalah Ratu Mahapajapati, yang kemudian diteruskan dengan penabisan 500 perempuan menjadi Bikuni. Akan tetapi, terdapat syarat atau aturan yang harus ditaati oleh para Bikuni. Aturan ini merupakan jalan keluar setelah Buddha melakukan penolakan terhadap 3 kali permohonan yang dilakukan oleh Mahaprajapati Gotami. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam pandangan agama Buddha tentunya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjalankan kehidupan suci dan sama-sama bisa mencapai tingkat kesucian seperti Sotapanna, Sakadagami, Arahat. Sahabat, pada zaman Sang Buddha ada raja yang dimana pada saat itu Raja Pasenandi berharap keturunan yang dilahirkan oleh istrinya atau permaisurinya adalah anak laki-laki. Setelah mendengar dari utusan kerajaan, permaisuri Malika melahirkan anak perempuan. Lalu terlihat nampak jelas bahwasannya Raja Pasenandi itu memperlihatkan wajah kekecewaan karena menganggap bahwasannya kerajaannya tidak bisa diteruskan, akan punah karena tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, pada saat itu juga Sang Buddha ada di situ dan bisa membaca pikiran Raja Pasenandi dengan berkata, "Oh Raja, anak perempuan memiliki moralitas, memiliki kebijaksanaan, memiliki sikap hormat terhadap suaminya, yang kelak juga akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berkualitas." Seorang anak laki-laki yang berkualitas dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Maka dari itu, hargailah keturunanmu yang kelak juga akan melahirkan anak laki-laki yang berkualitas. Tidak jarang bahwasanya perempuan lebih unggul dari segi kualitas batin, moralitas, kecerdasan dibandingkan dari anak laki-laki. Anak perempuan yang bisa memiliki rasa hormat terhadap suaminya, memiliki kebijaksanaan, suatu saat akan melahirkan anak laki-laki yang berkualitas. Dan anak laki-laki itulah yang bisa memimpin kerajaan saudara Pasenandi. Nah, dari pernyataan kalimat itu, Raja Pasenandi itu mulai sadar bahwasannya kualitas batin seseorang, kualitas moral seseorang, kualitas kebijaksanaan seseorang tidak ditentukan dari kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan. Ketika itu yang terjadi, maka kita menganggap bahwasannya semuanya sama, semuanya berhak memiliki kedudukan yang sama. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ketika kita berpikir bahwasannya kehidupan ini yang diunggulkan adalah anak laki-laki, tentunya semua orang berharap untuk terlahir sebagai anak laki-laki. Tetapi kenyataannya, apakah kita bisa memilih dalam kelahiran bahwa kita semoga dilahirkan sebagai anak laki-laki? Tentunya itu kan tidak bisa, ya. Tentunya itu adalah bagian dari karma kita masing-masing. Dalam bahasa umum, takdir kita masing-masing. Kita dilahirkan sebagai laki-laki, bersyukur. Dilahirkan sebagai perempuan, bersyukur. Dan semuanya adalah bisa mencapai tingkat kesucian dan bisa mencapai kebijaksanaan ketika kita terus berlatih menjadi orang-orang yang baik. Sahabat Sedharma, kesetaraan gender dalam agama Buddha menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi spiritual yang setara untuk mencapai pencerahan, tingkat kesucian

misalnya mencapai sotapanna, sekaragami, anagami, arahat, dan sama-sama bisa mencapai nibbana. Buddha mengakui kapasitas mental wanita sama dengan pria dan dapat mendirikan Sangha Bikuni, memberikan ruang suci bagi perempuan untuk berpraktik moral yang baik. Prinsip dasar agama Buddha menjunjung tinggi kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya dapat dipahami, dapat dimengerti, dan kiranya kita sebagai orang tua lebih bijak, ya, jangan membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kita harus perlakukan sama, ya, untuk saat ini berikanlah pendidikan yang setara, ya, bimbingan moralitas yang baik, bimbingan agama yang baik, agar kehidupannya bisa menjadi baik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pake pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati.

0: 10 juta bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit bang, bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit, kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai bang, pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang bapak.
1: Kenapa utang bapakmu harus

0: Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

bapak meninggal, Bang. Bapak meninggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Indo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Kapten malam ini masih bersama saya penyiar Anda Cahli Syahribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri pendengar. Tentunya kebersamaan kita untuk di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan seperti biasa pendengar, untuk Ruang Rindu nanti Anda bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0825972299994 pendengar. Itu dia line teleponnya. Dan malam ini seperti satu lagu pembuka kita ya, dari siapa tadi? Dari Sia dengan Chandelier, pendengar. Jadi untuk segmen kita malam hari ini lagu-lagu mancanegara untuk tahunnya new entry ya, tahun 2010 sampai tahun 2026 ini, pendengar ya. 2000 lah, tahun 2000 sampai 2026 ini. Jadi tahun 2000-an, seperti itu pendengar ya. Mungkin kalau masih bingung-bingung juga lagunya, nanti kita coba beberapa playlist untuk membantu Anda untuk menentukan lagu yang ingin didengarkan pendengar. Oh ya, untuk malam hari ini mohon maaf ya, untuk line teleponnya ini kami buka hanya di 0402 2823994. Karena ada kendala jaringan, mohon maaf di kantor kami pendengar. Untuk 0822 5972294 ini belum bisa terakses pendengar ya. Jadi nanti bisa untuk bergabung, kita nantikan partisipasinya di

0: membacakan sebuah berita, menyampaikan sebuah berita, bisa ini ya, bisa akses YouTube-nya dari bau-bau. Pelaksanaannya insya Allah nanti tanggal 8 dan juga tanggal 9, jadi 2 hari pendengar ya. Jadi dari total 40 finalis itu dibagi 2, 20 akan tampil di hari pertama dan 20 akan tampil di hari kedua. Ya, nantinya juga akan dinilai langsung oleh dewan juri yang kompeten, sudah siap dewan jurinya untuk memberikan penilaian. Dan technical meeting insya Allah akan dilakukan di hari Minggu nanti tanggal 6. Tentunya para peserta diharapkan untuk hadir di technical meeting nantinya pendengar ya. Nah, informasinya nanti kita lanjut lagi. Kita sapa dulu sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, miss call ya. Terima kasih ya sudah coba bergabung. Kita coba sapa lagi pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang.
0: Iya, selamat malam kembali Bang Albert ya.
1: Iya,
0: iya. Gimana kabar Bang Albert? Alhamdulillah. Malam ini kita lagu-lagu mancanegara 2000-an ini. Mau dengarkan lagunya siapa Bang Albert?
1: Siapa? Romani siapa?
0: Siapa?
1: Siapa Mi?
0: Lupa Mi?
1: My Love
0: dari?
1: Westlife.
0: Westlife. Westlife. Itu tahun berapa Bang?
1: Lupa Mi.
0: Itu Westlife tahun 2000 dia. Jadi bisa diputarkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Salam-salamnya malam ini buat siapa?
1: Buat siapa?
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu Bang Albert dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar untuk kebersamaan kita ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, mau gabung untuk line teleponnya kami buka di 0804022 2823994 karena 0822597224 masih terkendala jaringan saat ini, belum bisa diakses sama sekali, baik itu telepon langsung ataupun melalui telepon WhatsApp, pesan WhatsApp belum bisa ya. Jadi kalau mau gabung silakan 0402 2823994 pendengar. Oke, baik. Westlife, My Love sudah disiapkan untuk Bang Albert. Ya, mau gabung lagi kita nantikan ya, silakan pendengar. Oke, terkait lomba baca berita radio, kita informasikan kembali pendengar. Buat adik-adik juga mungkin yang lagi monitor dari bawah-bawah saat ini, yang dinyatakan lolos lolos menjadi finalis 40 besar untuk nanti memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3, kemudian 3 juara harapan, dan juga akan ada 1 juara favorit, seperti itu ya. Juara 1, juara 2, juara 3, dan 3 juara harapan nanti akan dinilai oleh dewan juri. Sementara untuk juara harapan nantinya akan juara favorit ya, juara 3 juara harapan, juara 1, juara 3 itu akan juara 1, 2, 3 dinilai oleh dewan juri. Dan untuk juara favorit itu berdasarkan jumlah like di Instagram, di video Instagramnya pendengar ya. Kita sapa dulu pendengar, selamat malam Ruang Rindu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya?
2: Suaranya tidak asli itu Bang Jali. Iya.
0: Suaranya kecil.
2: Iya, hanya dari Purnamasari Bang Jali.
0: Purnamasari. Kabarnya gimana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Malam ini kita mancanegara 2000-an, mau dengarkan lagunya siapa?
2: Disilakan aja deh sama Bang Jali.
0: Oke, nanti disiapkan ya. Salam-salam ya. Silakan buat siapa? Baik.
2: Ada Pak Miguel.
0: Iya.
2: Ada di mana?
0: Di Wajo. Di Wajo Bang Zul ya?
2: Ya, ada bang Jo.

0: Roni gitu ya. Oke lu, hebat Kak Fari. Bunda Kiara, semuanya itu bintang sekarang Kak Fari.
1: Baik.
0: Semoga selalu, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Mbak Purnamasari ya, di Sulawesi Barat sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar. Saya mau bacakan nama-nama yang lolos sebagai 40 besar finalis Lomba Baca Berita Radio, tapi nanti di segmen berikutnya pendengar ya. Kita dengarkan dulu ada Westlife, My Love, dan juga ada Demi Lovato, Let It Go ya, disiapkan untuk Mbak Purnamasari. Tetap dia dari bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita masih di Ruang Rindu, dan untuk segmen kita malam hari ini lagu-lagunya seperti yang sudah hadir, lagu-lagu mancanegara di tahun 2000-an ya, 2000 hingga 2026 ini. Pendengar, silakan request lagu kesayangan Anda. Untuk line teleponnya di 0402-2823994, mohon maaf, untuk 0822-5972294 belum bisa diakses. Silakan kalau mau gabung bisa di 0402-2823994. Kita tunggu ya, pendengar. Oke, sudah ada ternyata. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu dengan orang Makassar kayaknya nih. Orang mana sih?
3: Gimana kabar?
2: Baik, sehat. Mbak Violanya gimana kabar?
3: Karena Viola padam listrik.
2: Kenapa itu?
3: Padam listriknya.
2: Padam. Ini se-Makassar-Makassarnya atau wilayahnya Mbak Viola saja?
3: Bergiliran.
2: Oh, lagi giliran begitu ya. Oh, berarti lagi gelap-gelapan ya.
3: Ya, gelap-gelapan. Untuk main ada pengerjaan sih. Ini ya, lumayan.
2: Lumayan ya. Oke deh, kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa di entry mancanegara? New entry 2026 ini. Lagunya siapa?
3: Siapa?
2: Ya?
3: Ini aja deh yang lumayan lama juga, perfect deh, Ed Sheeran.
2: Ed Sheeran. Apa itu judulnya?
3: Perfect.
2: Perfect ya?
3: Sempurna.
2: Sempurna. Oke, disiapkan lagunya ya. Silakan say hi-nya buat siapa malam ini?
3: Adikku pernah mah. Pernah nih. Bu Farida.
2: Iya. Yeah.
3: Kita lagi ya. Bang Ucan, Bang Andi, Iti, Mbak Sari, Mbak Rani. Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi?
3: Buat semuanya deh.
2: Buat semua.
3: Bang Bang. Yang bareng Mbak Sari, Mbak Rani siapa?
2: Siapa lagi?
3: Siapa?
2: Yang di mana?
3: Jawa itu
2: Mas Galuh di Jawa.
3: Mas Galuh.
2: Iya. Baik.
3: Dengan
2: iya, betul. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Viola. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut pendengar ya. Silakan 0822-5972-2994 yang mau gabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita nantikan ya. Nah, tadi juga saya sudah informasikan ya. Kali ini saya mau bacakan untuk nama-nama yang sudah dinyatakan lolos 40 finalis lomba baca berita radio tahun 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81 pendengar yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia. Tentunya kita ucapkan selamat. Yang mungkin belum lolos juga adik-adik, tidak apa-apa, tidak usah ini ya, patah semangat tentunya. Namanya kompetisi ya, tentunya ada yang semua terbaik tentunya dan harus dipilih ya dari yang keseluruhan tentunya. Jadi mungkin nanti bisa diasah lagi agar nanti kalau tahun depan RRI Baubau adakan lagi kegiatannya yang serupa bisa ikut lagi ya tentunya. Nah baik, Kita ucapkan selamat dulu untuk yang sudah lolos. Di antaranya yang pertama ada Muhammad Iksan Muzaki, yang kedua ada Nur Intan Febriana, yang ketiga ada Radisti Kanza Sairah Pat Daud, yang keempat ada Embun Bening, yang kelima ada Alisa Winadin, yang keenam Siti Kofifah Tul Khatiba. Kemudian yang ketujuh Muhammad Al Iman, kedelapan ada Nikadek Anis Purna Dewi, kesembilan ada Reski Watomona, dan yang kesepuluh Waode Salsabilah Julia Anriana Arsyudin. Itu dia. Kemudian lanjut ya, ke-11 ada Zaskia Joyana Mukit, ke-12 ada Subhan Kwanu Maulirifsvi Arya, kemudian yang ke-13 Vianti, yang ke-14 ada Yasya Iksani, ke-15 ada Noralza Nurul Anisya, yang ke-16 ada Anissa Kurota Ayun, yang ke-17 ada Siti Almairah, ke-18 ada Elmira Syafa Azahra, yang ke-19 ada Arini Kalbiah, yang ke-20 Waode Naura Arundina Janeta Aswar. Nah, oh ya, disclaimer dulu Perigar bahwa urutan ini bukan urutan nilai ya, tapi urutan abjad Perigar ya. Berdasarkan urutan bukan urutan ajab tapi acak begitu Pendengar ya. Jadi bukan berdasarkan nilai. Kemudian kita lanjut lagi gimana? Oh iya, kita putar dulu lagu ya. Masih ada 20 nama. Jadi sabar, nanti kita akan bacakan. Kita dengarkan dulu ada Ed Sheeran dengan Perfect, dan juga satu lagu deh dari Justin Timberlake dengan TKO. Pendengar kita hadirkan. Tetap di Radio Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Ya, mau gabung kita nantikan, silakan dengan teleponnya di 0402-2823-994 dan 0822-5972-299. Oh iya, 0402-2823-994, sementara di 0822-5972 lagi error something pendengar ya, jadi belum bisa terhubung. Nanti bisa silakan di 0402-2823-994. Oke, baik pendengar, malam ini segmen kita seperti yang sudah Anda dengarkan dan tadi juga sudah direkus oleh beberapa pendengar kita, lagu-lagu mancanegara tahunnya tahun 2000-an tentunya pendengar ya. Silakan yang mau gabung deringkan saja telepon kami di 0402-2823-99 0402-2823-994 itu dia line teleponnya pendengar. Oke, kita lanjut. Saya mau bacakan lagi untuk peserta finalis Lomba Baca Berita RRI SP Bau-Bau tahun 2026 yang sudah melewati tahap seleksi dan sudah sudah ditetapkan 40 besar finalis yang nantinya akan tampil pada tanggal 8 dan tanggal 9 untuk Lomba Baca Berita Radio di babak final, memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3 dan 3 juara harapan, dan juga ada juara favorit. Nanti untuk seluruh peserta ini masih ada kesempatan, jadi yang mungkin belum bisa lolos di babak final masih ada kesempatan untuk mendapatkan juara favorit dengan mendapatkan like sebanyak-banyaknya berdasarkan ketentuan. Nanti akan diumumkan siapa yang juara karena ada batas waktu ya untuk itu pendengar. Jadi buat adik-adik yang

0: namanya yang mengikuti kegiatan ini, silakan untuk di-share sebanyak-banyaknya videonya, baik yang sudah lolos maupun yang belum lolos ke babak final, untuk di-share sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan banyak like, dan juga komen-komen juga boleh untuk menambah semarak, dan nantinya akan ditetapkan untuk juara favoritnya. Seperti itu pendengar ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Untuk tadi sudah 20 nama ya, saya lanjut untuk 20 nama berikutnya, yaitu yang pertama ada Hikma Putri Rahmadani, kemudian yang berikutnya ada Alfianti Ramadhani, kemudian Ayustina, lalu ada Nur Afni Ain. Kemudian yang lolos berikutnya atas nama Badria Ito, lalu atas nama Woode Zahra Murian, kemudian atas nama Fakira Ramadhani Uraif, lalu atas nama Syaputri Indah Ayu Yusuf. Lanjut lagi pendengar, atas nama Laode Zikri Asran, kemudian atas nama Silki Khairunisa pendengar. Itu dia, selamat ya buat adik-adik. Kemudian untuk 10 nama terakhir di untuk slot babak final Lomba Baca Berita RRI Bau-Bau, atas nama Ana Afatun Nisa, kemudian atas nama Waode Syakila Armeliana Kasim, kemudian Prisya Rizki Armeila Sarfa, kemudian atas nama Cantika Regina Putri, kemudian atas nama Azahira Zaima Suardi De Silva, kemudian atas nama Andi Nur Aziza, lalu atas nama Muhammad Fakri Rizki Oka, atas nama Fioni Ananda Hak, kemudian atas nama Rara Karisa Azet. Nah, terakhir ya, untuk posisi terakhir, bukan urutan ini ya, bukan urutan nilai, tapi ini acak pendengar, untuk nama terakhir atas nama Ilmi Cahyani. Itu dia 40 finalis Lomba Baca Berita tahun 2026 untuk tingkat pelajar SMA, SMK, MA sederajat sekota Bau-Bau. Selamat buat adik-adik semua. Jangan lupa hari Minggu datang technical meeting di kantor RRI Bau-Bau untuk persiapan babak final Lomba Baca Berita Radio yang akan diselenggarakan untuk finalnya tanggal 8 dan tanggal 9. Termasuk juga nanti akan dibahas terkait materi berita, bagaimana poin penilaiannya dan lain sebagainya akan dibahas pada saat technical meeting ya. Jadi buat adik-adik, jangan lupa nanti datang di hari Minggu untuk technical meeting ya. Ditunggu kehadirannya nanti. Yang belum masuk namanya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti tahun depan dari bawah-bawah lagi adakan kegiatan yang serupa, bisa ikut lagi. Kemudian mungkin jadi keputusan Dewa Jarin mutlak berdasarkan apa yang sudah adik-adik tampilkan melalui video yang sudah adik-adik buat, yang sudah dinilai oleh para dewan juri. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan yang akhirnya bisa diperbaiki di tahun berikutnya. Kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Bung Jale.
0: Iya, selamat malam dengan Bang Andis. Gimana kabar Bang Andis?
1: Baik, mudah-mudahan semua kru
0: ya. Amin, insya Allah, amin. Bang Andis, apa?
1: Gaza tonight.
0: Disiapkan ya? Baik, salam-salam silakan.
1: Ya, salamnya buat mencari dalam 4 tahun ini. Selamat juga, sudah bangga selalu sama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Tambahkan rezekinya, rezeki yang banyak, mudah, halal dan berkah.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Sama-sama doanya Bang.
1: Saya Bung Roman, Bung Anto, Bung Yang, Bung Faiz, Bung Adi Ketam.
0: Baik.
1: Bung Galuh.
0: Iya.
1: Rani, Pak Alim, Mbak Imatul, Mbak Tari,
0: yeah.
1: Pak
0: Tari.
1: Rizka, Rizka dan juga yeah. Dan Masak. Ya, dan juga menonton
0: Pojosa. Iya.
1: Terima kasih, Bung Jali.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Bang Andi sudah bergabung, warga Betu Ambari Kota Bau-Bau. Sehat selalu Bang Andi ya. Bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, baik. Kalau mau ada lagi yang gabung, mungkin satu penelpon terakhir kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan hubungi saja line telepon kami di 08 2 0402 2823 994. Itu dia. Line teleponnya pendengar, silakan ya, kita nantikan partisipasinya. Oke, baik pendengar, saya rasa untuk informasi juga terkait lomba baca berita radio RRI Bau-Bau sudah cukup jelas ya. Selamat buat adik-adik yang belum lolos juga, tidak apa-apa, adik-adik sudah bisa memberikan yang terbaik. Nanti bisa coba lagi di tahun berikutnya, tahun depan insya Allah akan diadakan kembali. Insya Allah ya, doakan saja mudah-mudahan bisa kembali menyelenggarakan kegiatan yang sama dan bisa menampilkan yang lebih baik lagi tentunya. Ini menjadi pengalaman yang berharga juga buat adik-adik. Mungkin kedepannya ada yang punya minat atau bahkan mungkin bakat di dunia jurnalistik. Nah ini bisa coba-coba untuk mengikuti kegiatan lomba radio, lomba baca berita ini berdengar ya, siapa tahu akhirnya terbentuk adik-adik yang wah ternyata dunia jurnalis seperti ini ya. Seperti itu ya berikan ya. Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mensupport kegiatan lomba baca berita RRI Bau-Bau. Tentunya tanpa dukungan dari sponsorship tentunya kegiatan ya akan susah begitu ya untuk terselenggara dan sukses. Terima kasih kepada Bank BSI Syariah Indonesia untuk cabang Bau-Bau. Kemudian terima kasih juga untuk Bank Sultra. Terima kasih untuk Penggadaian cabang Bau-Bau. Kemudian terima kasih juga untuk Kala Toyota cabang Bau-Bau. Terima kasih juga kepada ASDP cabang Bau-Bau. Kemudian terima kasih juga untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KSOP Bau-Bau. Kemudian terima kasih untuk Buatan NK juga yang sudah mensupport kegiatan Lomba Baca Berita Radio. Kemudian terima kasih untuk Eleven Kipas Angin Uap Bau-Bau dan juga Deterjen Laundry Bau-Bau. Sudah mensupport kegiatan RRI Bau-Bau. Terima kasih juga untuk media partner yang juga sudah mendukung, ada Info Buton Raya, kemudian ada Rubrik Sultra dan juga Mading Sultra yang juga ambil bagian sebagai media partner. Terima kasih untuk dukungannya. Tentunya kegiatan masih terus berjalan dan tentunya kita harapan kita bisa melahirkan generasi-generasi muda yang punya bakat, punya minat di dunia jurnalistik yang mungkin ingin mengasah kemampuannya lagi. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, jalan dan awal yang baik buat adik-adik semua. Oke, baik, untuk program Ruang Rindu juga kami cukupkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih yang sudah gabung, terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Kita akhiri untuk program acara Ruang Rindu dan tetap bersama RRI Bau-Bau setelah lagu dari Michael Hart, We Will Not Go Down. Pendengar, ada program jazz musik yang akan hadir menemani istirahat Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia dan selamat malam.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yakni, bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka, kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab, bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk

namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Pagi ini kembali kami menyapa Anda di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Ada Yanti yang akan temani Anda untuk Captain pagi ini, dan kami juga akan terus menghadirkan siaran RRI Bau-Bau hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ayahnya yang juga seorang koki membawa anaknya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya, "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di segmen pagi hari ini mengawali seluruh rangkaian mata acara pilihan setelah tadi kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal. Ada beberapa lantunan Quran surah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian diselingi dengan lagu religi yang baru saja hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di segmen selanjutnya Mutiara Pagi, yang dimana untuk segmen kali ini Mutiara Pagi seperti yang sudah beredar di flyer kami untuk pagi hari ini, kita akan bersama dengan Pak Kare Sulaiman Hasri SPD MPD, yang dimana beliau adalah Sekretaris Program Studi PGMI, dosen di UIN Kendari. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di studio. Halo, assalamualaikum Pak Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Haris?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi, kita akan mengangkat topik 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin sebagai pengantar awal sebelum kita buka interaktif, dan kita ingatkan juga untuk Anda pendengar, nanti kita buka interaktif di 0401 3124008, kemudian juga boleh di 0813545 0967. Dan pagi hari ini silakan Pak Haris untuk mengawali untuk topik kita pagi hari ini, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul kita adalah 5 akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya akhlak Nabi ini bukan hanya 5 ini, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 akhlak Nabi. Yang pertama adalah daimal bisyri. Apa itu daimal bisyri? Selalu ceria dan menyenangkan hati orang lain. Ya, ini yang pertama, bahwa Nabi itu ketika bersama sahabat-sahabatnya, bahkan musuhnya pun beliau menggembirakan.
0: Masya Allah. Ya.
1: Maka jadilah orang yang menyenangkan orang lain. Maka dalam hadis itu disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kita senyum saja itu sudah sedekah. Apalagi kita mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Ya. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan senyum-senyum sendiri. Ya.
0: Iya,
1: ini
0: ya,
1: berbahaya kalau senyum-senyum sendiri.
0: Itu tanda kutip
1: sendiri
0: juga tuh. Terus senyum-senyum sendirinya lama lagi.
1: Iya. Betul.
0: Beberapa jadi, jam, Bro. Tidak ada kalau, angin, tidak ada angin hujan.
1: Betul. Jadi kalau senyum harus ada lawannya. Ya, ini yang pertama. Daimal bisyri, menyenangkan hati orang lain.
0: Menyenangkan hati.
1: Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sahlal khuluq. Apa itu? Bahwa akhlak Nabi itu sangat mulia, sangat agung. Maka dalam ayat itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di puncak. Jadi sudah paling tinggi, puncak akhlak yang sangat agung. Kalau kita buka kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Misbah, itu dijelaskan bahwa ketika ada ayat Al-Quran ala disandingkan huruf lam dan ala, itu menunjukkan bahwa ini sudah posisinya sudah paling tinggi, sudah tidak ada lagi di atasnya. La'ala khuluqin azim. Jadi akhlak Nabi sudah benar-benar paling puncak, sudah tidak ada lagi di atasnya. Inilah akhlak Nabi. Kalau dalam ayat yang lain mungkin di maulid Nabi itu sering dibacakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, dalam qiraat yang lain itu ada yang membacanya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi ada boleh membaca uswah, boleh membaca iswah. Apa bedanya uswah dan iswah? Kalau iswah itu yang dibaca kasroh, itu menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu bukan hanya yang besar-besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil. Iswah itu namanya. Nah yang kedua, uswah. Uswah itu sudah paling tinggi. Jadi akhlak Nabi itu mulai dari yang kecil-kecil, masuk WC, keluar WC, itu akhlak Nabi. Sampai yang paling puncak, yang misalnya tentang politik, bagaimana berpolitik yang baik, yang santun, dan seterusnya, itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah layyinal janib. Apa itu? Hati Nabi itu lembut dan tawadu. Jadi Nabi itu tidak sombong. Padahal kalau kita pikir-pikir, Nabi ini posisinya sudah paling tinggi, potensi untuk sombong itu besar. Tapi Nabi sebaliknya, justru kedudukan Nabi itu mengantar Nabi untuk berperilaku tidak sombong. Ya, tawadu. Maka disebutkan kalau ada hamba yang sombong sedikit dalam hatinya, maka bisa jadi nanti di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, ingin dipuji orang dan seterusnya. Dalam hadis itu ada orang-orang yang bangkrut. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli dermawan, ada orang yang mati di medan perang. Tiga orang ini, tiga macam orang. Ahli ilmu, dermawan, dan mati di medan perang. Tapi ketika di akhirat, yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam justru mereka-mereka ini. Kenapa? Yang pertama ahli ilmu, ternyata mereka ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah ahli ilmu, saya sudah menyebarkan ilmu saya. Kata Allah, tidak, engkau mencari ilmu itu untuk disebut sebagai orang yang ahli ilmu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin disebut, ada sombong di dalam hati. Yang kedua, dermawan. Ya. Dia kedermawanannya itu juga bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut bahwa inilah orang yang paling dermawan. Saya ini paling dermawan di antara orang yang lain. Ada kesombongan di dalam dirinya. Termasuk yang terakhir adalah mati syahid. Mati syahidnya juga itu karena ingin disebut sebagai pahlawan. Maka hati-hati menjaga hati. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan dan tidak pernah mencela. Jadi Nabi ini betapapun diintimidasi dan sebagainya oleh musuh dan yang lainnya, itu Nabi tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela. Tiap hari Nabi lewat di depan rumahnya orang, kemudian diludahi, dilempari batu. Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah mencela orang yang melempari itu. Justru ketika orang yang melempari Nabi itu sakit, Nabilah orang yang pertama menjenguk Nabi, menjenguk orang yang sakit tersebut. Ya, ini menunjukkan hati Nabi itu betapa lembutnya, kemudian lisannya juga. Ya. Nah, ini kalau tentang lisan itu disinggung di dalam ayat Al-Qur'an, satu surah full. Itu tentang lisan.
0: Menjaga ya, lisan ya.
1: Menjaga lisan. Okay. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pencela dan pengumpat. Nah, itu bedanya pengumpat dan pencela itu apa? Kalau pengumpat itu humazah itu mencela dengan perilakunya. Kalau ada orang pincang, ditirukan pincang untuk menghina orang itu.
0: Oh, menghina orang itu ya, baik.
1: Kalau ada orang cadel, ditiru-tirukan cadelnya untuk menghina orang yang cadel itu. Nah, yang kedua lumazah. Lumazah itu mencela dengan lisannya.
0: Ketika lewat mungkin langsung dicela ya.
1: Iya, gitu. Jadi satu surah full itu berpesan tentang hati-hati dengan lisan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, wala musyahin. Ini artinya Nabi itu tidak pelit, tidak kikir. Ya. Nabi senang membantu orang lain. Kalau ada orang yang kesusahan, Nabi pasti membantu. Kalau ada tamu yang datang, Nabi berusaha untuk menyenangkan hati orang yang datang bertamu, walaupun Nabi dalam keadaan yang mungkin ketika itu sedang kekurangan. Ya. Jadi lima ini akhlak Nabi. Yang pertama adalah daimal bisri, pribadi yang menyenangkan hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah sahlal khuluq, akhlaknya Nabi itu sangat agung, sangat mulia. Kemudian layinal janib, hati yang lembut, tawabu, tidak sombong. Wala aiban, lisan yang terjaga, tidak mencela orang lain. Dan yang kelima adalah wala musyahin, atau tidak pelit atau tidak kikir. Demikian lima akhlak Nabi. Tentu akhlak Nabi bukan hanya lima ini. Ada banyak akhlak Nabi di luar dari yang lima ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar. Jadi memang sudah disampaikan akhlak Nabi itu banyak, namun untuk di pagi hari ini kalau kita mau bahas semua kayaknya tidak bakal cukup ya. Benar, kayaknya ya. Jadi kita bahasnya 5, yaitu ada beberapa tadi tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Hasri SPD MPD pagi hari ini. Silakan kita buka interaktif untuk Anda. Kami nantikan Anda bergabung bersama kami 0401 3124 008, boleh, atau boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga boleh, silakan, dengan topik kita untuk di pagi hari ini, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya penelpon di ujung telepon sana, pendengar kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ula.
0: Iya, Mutiara pagi. Mutiara pagi. Silakan. Pertanyaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mutiara pagi. Salam sehat.
1: Iya, Bu.
2: Ya.
1: Halo.
2: Halo Mbak Ula.
0: Iya.
2: Oh, ini saya mau bertanya, Pak Ustaz. Seperti ini pertanyaan saya. Kita kan namanya menjaga lisan, ya. Terakhir tadi, kita menjaga lisan. Bagaimana kalau orang yang selalu menghina sesamanya, selalu menggunting sesamanya, dan selalu menceritakan kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik, kekurangan apa saja, tapi dibeberkan kepada orang lain. Bagaimana orang seperti itu, apakah itu termasuk akhlak yang tidak baik atau yang baik, Pak Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ini kayaknya banyak di sekeliling kita kayaknya, Pak Ustaz.
1: Benar,
0: ya.
1: Ini sepertinya sih
0: banyak sekali yang... kayaknya di dekat-dekat kita juga banyak yang seperti ini.
1: Iya.
0: Cerahannya bagaimana
1: suka.
0: Tuh?
1: Gunjing orang, suka orang, menceritakan orang. Di depannya orang yang bersangkutan
0: dia baik tuh,
1: baik. Tapi ketika di belakang ternyata sebaliknya.
0: Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan dijauhkan ya. Nauzubillahi min zalik.
1: Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang pertama adalah prinsipnya, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka kita itu sedang diajak bicara oleh Al-Qur'an. Ketika kita membaca misalnya tadi ayat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela, maka hadirkan hati kita bahwa jangan sampai kita itu yang disinggung. Jangan kita justru
0: orang termasuk golongan situ ya.
1: Ya. Yang kedua, jangan sampai kita membacanya untuk menghakimi orang lain. Kita membacanya kalau ada ayat begini, ternyata kita sendiri yang justru melakukan hal itu. Jadi Al-Quran itu jadikan sebagai pedoman. Ketika kita membaca wailul likulli humazatil humazah, maka yang pertama kali kita rasakan adalah bahwa ayat itu berbicara dengan kita untuk menasehati kita, jangan kita menyakiti hati orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. Menyinggung perasaan orang lain itu perilaku yang tidak baik, su'ul adab, akhlak yang tidak baik, ya. Bisa jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kallala yumbadhanna fil hutamah. Ini ayat luar biasa. Allazi jama'a mala wa addadah. Yang pertama tadi pengumpat dan pencela, ciri-cirinya biasanya suka mengumpulkan harta. Allazi jama'a mala wa addadah. Suka ngitung-ngitung hartanya, dikumpul-kumpulkan, tapi tidak mau berbagi.
0: Dikumpul saja.
1: Dikumpul-kumpul begitu saja. Ya, untuk dirinya sendiri. Alladzi jama'a malahu addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Seakan-akan hartanya yang dia kumpulkan itu akan membuatnya dia kekal yang tidak. Di dunia ini. Kala, kata Allah, kala tidak begitu. La yumbadhanna fil hutamah, benar-benar mereka itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu adalah neraka yang ditutup rapat. Tidak ada tempat lagi untuk keluar.
0: Ya, sudah tidak ada tempat.
1: Tidak ada tempat lain keluar. Tertutup rapat. La yumbadhanna fil hutamah wa apa lanjutannya itu? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Sudah tertutup rapat,
0: terbakar lagi.
1: Terbakar, membakarnya itu sampai ke dalam hati. Ya. Jadi perilaku menyakiti hati orang lain itu perilaku yang tidak baik itu. Kemudian lah kalau kita, nah ini seandainya seandainya kita yang diceritakan sama orang lain, kita yang disakiti hati orang lain, maka sikap kita adalah yang pertama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, mendoakan orang itu. Ini untuk melatih hati kita untuk tidak keras hati, supaya hati kita lembut. Mendoakan, mendoakan itu yang baik. Memang bisa jadi ketika kita mendoakan pertama kali, dua kali, rasanya berat untuk mendoakan ya, orang yang menyakiti
0: sudah begitu.
1: Ya, ya benar, pasti sangat berat. Jadi kata Buya Yahya itu rumus untuk melembutkan hati itu adalah mendoakan orang yang paling kita jengkel, yang paling sering menyakiti hati kita.
0: Didoakan ya.
1: Didoakan yang kebaikan. Ya Allah, dia sudah menyakiti hati saya. Betapa sakit hati saya disakiti. Saya tidak begitu seperti apa yang dia ceritakan, tapi Allah, saya mohon kepadamu, lembutkanlah hatinya, jagalah lisannya, masukkanlah ke dalam surga. Itu luar biasa. Bangun tengah malam tahajud, khusus doakan orang yang itu. Untuk apa? Menjaga hati kita. Jangan sampai kita justru kita juga mencela.
0: Jadinya tambah-tambah dosa lagi.
1: Ini dong. Bertambah dosanya. Bertambah dosanya. Apa bedanya kita dengan...
0: Ya, tidak ada bedanya.
1: Tidak ada bedanya kalau begitu. Maka kita doakan mereka. Jadi membacanya adalah kalau untuk kita, maka jaga lisan kita. Kalau orang lain yang menyakiti kita, maka kita harus mendoakan mereka.
0: Jaga lisan mereka ya.
1: Jaga
0: mudah-mudahan
1: mereka.
0: Bisa mereka jaga ya, lisannya.
1: Mendoakan mereka, kemudian kita nasihati dengan cara yang baik. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ajak dalam agama Allah itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jadi seperti itu.
0: Baik. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Tiara ya.
1: Ya.
0: pagi hari ini. Silakan pendengar Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967. Kita coba ke WhatsApp, namun ternyata sudah ada yang bergabung nih di jalur 008. Kita coba menyapa dulu ya di jalur 008. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Pak Latif.
0: Baik, Pak Latif, silakan langsung pertanyaan.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini tema kita adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW.
1: Iya.
3: Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
1: Iya.
3: Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia.
1: Iya.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Pak Ustaz, nah kenapa Rasulullah SAW ini mengutamakan akhlak dibanding dengan ibadah atau akidah? Nah, kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akidah manusia, ibadah manusia, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah dulu, akidah dulu. Kenapa akhlak diutamakan di sini, Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa nah biar kita tidak ibadah, yang penting akhlak kita baik, itu sudah, kita sudah selamat atau sudah tidak ada masalah. Yang penting akidah kita, akhlak kita sudah baik, hati kita sudah baik, nah biar kita beribadah, yang penting hati, itu yang penting. Nah, bagaimana ini, Pak Ustaz? Nah, pendapat yang seperti ini, apakah ini sesuai dengan contoh Rasulullah atau bagaimana? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang luar biasa.
0: Pak Latif di Kendari.
1: Bapak Latif.
0: Iya.
1: Benar bahwa di dalam hadis itu disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Prof. Quraish Shihab, judul bukunya adalah Yang Hilang Dari Kita .2 Akhlak. Beliau menjelaskan hadis ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis itu disebutkan kata-kata makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Kata yang digunakan adalah makarim. Makarim itu adalah bentuk jamak

0: Lalu kenapa tidak ibadah duluan tadi pertanyaannya? Karena di dalam akhlak itu sudah terkandung terkait dengan akidah. Ketika kita punya akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti kita punya akidah yang baik. Akidah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah dan seterusnya. Makanya kalau kita belajar macam-macam akhlak itu, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu yang tadi saya sebutkan, akhlak kepada Allah, bagaimana beribadah, caranya menyembah Allah, sudah masuk di situ. Ya, jadi tidak terpisah antara akhlak dan akidah. Keduanya berjalan seiring. Tidak bisa akidah saja tanpa akhlak. Tidak bisa akhlak saja tanpa akidah. Keduanya sama-sama. Jadi tidak terpisah. Ya. Ayat yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kenapa harus akhlak dulu baru yang lain? Nah, ini perlu direinterpretasi. Bahwa yang benar itu bukan berarti ketika dikatakan yang penting akhlak dulu, kemudian ilmu nanti, akidah yang nanti, enggak begitu pemahamannya. Tapi ketika ilmu itu sudah ada, maka yang paling puncak itu adalah akhlak. Puncaknya itu adalah akhlak. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, orang yang memiliki akidah yang baik, itu puncaknya itu muncul di akhlak. Tidak ada gunanya, ini yang disebutkan, tidak ada gunanya ilmu yang baik tapi kalau tidak punya akhlak. Jadi maknanya itu bukan berarti lebih penting akhlak daripada ilmu, tidak. Tapi puncak dari keilmu yang tinggi itu adalah akhlak. Berarti tidak dipisahkan antara orang yang punya ilmu dengan yang berakhlak. Itu harus sejalan seiring akhlak. Karena akhlak itu melingkupi segala sesuatu. Akhlak kepada malaikat, akhlak kepada nabi, dan seterusnya. Ya. Baik, saya kira seperti itu.
1: Baik, itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya, dari Pak Latif. Nah, kemudian kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih boleh ya pendengar ya, di 0401312400008 silakan, atau juga boleh di 0813545097. Kita ke WhatsApp dulu. Ini katanya Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz Mutiara Pagi, izin saya ingin bertanya, bagaimana cara kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kejujuran itu terkadang membuat kita itu berada dalam posisi yang sangat sulit. Mohon pencerahannya.
0: Baik. Ini ada yang bilang bahwa hal yang paling mahal hari ini itu adalah jujur.
1: Jujur.
0: Ya.
1: Itu yang paling mahal ya.
0: Itu yang paling mahal hari ini. Di mana-mana rasanya kejujuran itu seperti sudah hilang dari kita. Ya. Kita sudah ingin berusaha jujur, tapi kalau saya jujur ini rasa-rasanya saya akan dibully, akan diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya, sehingga kejujuran itu menjadi hilang. Takut kita untuk berperilaku jujur, ya. Lalu bagaimana kalau saya ini sudah punya kejujuran yang baik, gak pernah bohong dan seterusnya, tapi ketika menghadapi satu situasi ada dua pilihan, jujur atau tidak. Kalau misalnya saya jujur, maka saya celaka misalnya. Kalau saya

0: tidak jujur maka saya selamat. Nah, ini pintar-pintar kita untuk menimbang mana maslahah yang paling besar, maka mudarat yang paling besar mana, itu yang kita hindari. Nabi itu kenapa tidak pernah bohong, tidak pernah selalu berperilaku jujur? Kalau ada dua pilihan yang begitu, Nabi itu apa istilahnya ya, memainkan kata-kata, apa bahasa Arabnya itu, ada istilah bahasa Arabnya itu, memainkan kata-kata. Ketika Nabi ditanya, ada orang mengejar seseorang, dia kejar, orang yang dikejar itu lewat di depannya Nabi. Kemudian orang yang mengejar bertemu dengan Nabi, bertanya sama Nabi, apakah kamu, wahai Nabi, apakah kamu melihat orang yang lewat di sini? Kata Nabi, saya tidak melihat orang yang lewat di sini.
1: Padahal
0: lihat di sini.
1: Iya.
0: Artinya apa, memainkan kata-kata Nabi jujur. Maksud Nabi itu di sini. Di sini memang saya tidak pernah lihat. Tapi kalau di situ,
1: dia lihat.
0: Itu kan permainan kata-kata. Ya. Jadi ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk terus berperilaku jujur. Ya. Selain memainkan kata-kata, kalau misalnya dihadapkan dengan dua hal yang memang kita tidak bisa memilih kecuali untuk tidak jujur. Karena kalau jujur misalnya kita mendapatkan mudarat yang lebih besar, nyawa kita itu terancam
1: juga mungkin ya.
0: Itu bisa kita untuk melakukan hal yang di luar dari itu. Ya, kita dibolehkan. Tidak kaku-kaku sekali. Kalau kita jujur nanti kita mati, kita tetap jujur. Ah, ini juga ya, mengancam nyawa. Agama itu datang hadir untuk menjaga nyawa. Menjaga keturunan, ada lima hal itu. Seperti itu.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari WhatsApp. Kemudian satu WhatsApp lagi boleh kayaknya ya kita bacakan ya, karena kita sudah lewati menit ke-53, 54 bahkan untuk di pagi hari ini. Untuk jalur 008 kita sudah tidak bisa angkat pendengar ya, karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Satu WhatsApp lagi ini kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Izin saya juga ingin bertanya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Bagaimana cara kita meneladani sifat yang tidak kikir dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terutama bagi kita ini yang memiliki keterbatasan harta?
0: Oh ya, cukup ya pertanyaannya. Baik, bagaimana meneladani dari Nabi sifat dermawan? Dermawan itu adalah sikap tengah-tengah antara kikir dan boros.
1: Di tengah dia ya,
0: di tengah. Dermawan. Jadi dermawan itu ya, di tengah-tengah. Ada boros, ada kikir. Yang tengah-tengah namanya dermawan.
1: Oke.
0: Ya. Kita sebagai agama Islam agama yang dikenal dengan moderat. Moderat itu tengah-tengah. Tadi seperti ini. Dermawan itu tengah-tengah antara boros dan kikir. Tapi posisi kita ini tidak mampu untuk dermawan yang besar-besaran. Kedermawanan itu tidak hanya diukur dengan berapa harta yang bisa kita berikan sama orang lain. Ya, kedermawanan itu banyak, bukan hanya dari sisi material. Ada yang non material. Apa itu? Misalnya memindahkan duri di jalanan supaya orang itu tidak bocor bannya, itu juga adalah kedermawanan. Membantu orang lain, sedekah. Kita tidak punya uang, tapi kita punya tenaga, punya ide, kita sumbangkan untuk negara kita, kita sumbangkan ide yang baik untuk institusi kita, lembaga kita, itu juga sedekah.
1: Itu juga termasuk sedekah ya?
0: Termasuk sedekah.
1: Bukan cuma materi.
0: Bukan cuma materi. Jadi jangan dipersempit maknanya. Saya di kampung halaman itu mendirikan sekolah, madrasah. Itu ada orang yang menyumbang materi. Ada yang Bahkan tukangnya itu karena kadang-kadang tidak dibayar, bahkan memang tidak mau dibayar. Hmm. Jadi nyumbangnya nyumbang tenaga.
1: Tenaganya, masya Allah.
0: Ya, itu juga menyumbang.
1: Ya.
0: Dermawan.
1: Betul.
0: Dia sumbangkan waktunya, dia sumbangkan tenaganya untuk hal-hal yang positif.
1: Hmm.
0: Ya. Jadi jangan batasi bahwa kedermawanan itu selalu identik dengan harta,
1: ya,
0: dengan uang, dengan materi dan
1: bahkan
0: seterusnya.
1: Hal-hal yang kecil ternyata mana, ya, memindahkan batu aja mungkin kerikil itu menjadi dermawan juga itu.
0: Betul.
1: Hitungannya ya.
0: Iya. Jadi makanya kalau kita ketemu ada paku di jalanan, ayo ambil pindahkan di tempat yang supaya orang tidak celaka.
1: Hmm.
0: Ada silet misalnya kita temukan di jalanan, ada orang misalnya habis pesta itu kan biasanya paku timbisnya
1: ya,
0: itu
1: banyak
0: menyebar di mana-mana. Ya kita ambil itu. Itu bagian dari sedekah, dari kedermawanan hati kita dan seterusnya. Jadi seperti itu.
1: Apalagi yang mungkin keterbatasan harta.
0: Benar.
1: Yang kalau lihat tetangga dia menyumbangnya 3 ekor sapi gitu.
0: Ya,
1: kita mesti harus
0: betul.
1: Ikut itu kan. Ya. Ya kita bantu aja membagikan
0: kita
1: mungkin.
0: Bantu. Benar. Kita bantu potong daging dan seterusnya, kita bagi, kita yang bagikan dan seterusnya. Walaupun kita tidak secara menyumbang kan, itu kan.
1: Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban
0: ya,
1: untuk yang bertanya juga melalui WhatsApp. Terima kasih nih pendengar yang sudah join bersama kami, bergabung di WhatsApp kami, kemudian juga yang jalur 008, makasih banyak nih. Kita sudah harus tuntaskan ini, sebenarnya kita masih pengen berbincang tapi memang terkendala waktu ya. Memang kalau kita membahas mengenai akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah luas. Mungkin kalau 7 hari 7 malam pun itu nggak bakal habis kalau kita mau bahas ya, Ustaz ya. Baik, mungkin sebagai penutup deh di segmen kali ini, dan juga apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar Mutiara Pagi kita di hari ini mengenai topik kita, 5 akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, sebagai kesimpulan adalah hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu bukan hanya sesama manusia, tapi akhlak itu kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, bahkan kepada benda-benda mati. Nabi juga itu punya akhlak. Makanya Nabi itu kadang-kadang hewan itu diberikan nama itu sebagai bentuk akhlak kepada hewan. Benda mati kadang-kadang Nabi beri nama supaya akhlak Nabi itu muncul di situ. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi sajian kami pagi hari ini untuk di perjalanan Sultra Pagi bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hari Sulaiman Asri SPD MPD yang dimana beliau adalah Sekretaris Program Studi PGMI, dosen dari UIN Kendari, sudah menyempatkan hadir bersama di studio pagi hari ini. Terima kasih ya, Pak Haris. Salam sehat pastinya untuk keluarga. Salam sehat juga untuk seluruh rekan-rekan di UIN Kendari ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk yang mendengarkan kita pagi hari ini. Harus tuntas kebersamaan kita. Salam sehat untuk Pak Haris sekeluarga pastinya, dan terima kasih sudah mampir di RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih pendengar sudah bersama dengan kami. Jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah kembali. FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Dari investornya Kornhaus Belanda dan Belgia. Mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jamu mente.
2: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbo Lio Tangana Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kornhaus, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jejak investasi pabrik pengolahan jamu mente di Bau-Bau. 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia, Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman pertandingan sebelum menghadapi pekan olahraga provinsi. Saya Aris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 5 September 2026. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Kornhaus, perusahaan perdagangan global asal Belanda, maksud kami asal Rotterdam, Belanda, jejak investasi pabrik pengolahan jamu mente di Bau-Bau. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
4: Perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Kornhaus, tengah menjejaki peluang kerjasama pengembangan komoditas jamu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jamu mete di Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan pemerintah kota menyatakan kesiapan untuk menyambut rencana investasi tersebut, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jamu mete. Ibnu menyebutkan asisten utusan khusus Presiden Bidang UMKM Wahyu Andrianto serta perwakilan Kementerian Pertanian bersama investor dari Kornhaus telah bertemu dengan Wali Kota Bau-Bau untuk membahas rencana investasi tersebut pada Rabu 2 September. Menurut Ibnu, posisi Kota Bau-Bau yang strategis dan berperan sebagai salah satu daerah pengepul memungkinkan wilayah ini menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan jamu mete. Meski produksi jamu mete di Kota Bau-Bau relatif kecil, kebutuhan bahan baku dapat ditopang dari sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Muna. Ibnu optimis, ketersediaan logistik yang ditunjang sarana prasarana yang memadai, salah satunya pelabuhan, menjadi faktor yang dapat mendukung Bau-Bau sebagai target lokasi pembangunan pabrik pengolahan jamu mete.
1: Dari investornya Kornhaus Belanda dan Belgia, mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jamu mente. Ya kita berharap, jangan tahun depan, kalau bisa tahun ini kan, mereka sudah berkunjung ke pengepulnya kemarin. Dan kualitas rendemennya jamu mente itu tinggi sekali. Bahkan yang orang Belandanya itu membawa jamu mente, dia rasakan langsung kok manis mente yang bau-bau.
4: Ibnu berharap pembangunan jamu mente tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal langsung dari investor asal Belanda dan Belgia tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah kota akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Ibnu menambahkan, para investor yang didampingi pemerintah juga telah melakukan kunjungan di sejumlah pengepul jamu mete di Kota Bau-Bau. Mereka mengapresiasi kualitas dan rendemen jamu mete yang dinilai sangat tinggi, termasuk cita rasanya yang manis. Saat ini, Kornhaus mencatat pengiriman mete mencapai 6 kontainer per hari, dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% setiap tahun. Untuk menampung potensi tersebut, pabrik diusulkan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 30.000 ton bahan baku per tahun dan akan dipusatkan di salah satu lokasi terpadu di Sulawesi Tenggara. Dari kapasitas 30.000 ton bahan baku tersebut, pabrik diperkirakan mampu menghasilkan mete olahan sebanyak 8.000 ton per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Rencana kehadiran pabrik di Sulawesi Tenggara ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap harga mete di tingkat petani. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita selanjutnya. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan penyediaan SPBU terapung untuk mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar minyak BBM tanpa harus kembali ke daratan. Usulan tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti rapat koordinasi terkait distribusi dan ketersediaan BBM bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas, Kementerian ESDM RI Laodi Sulaiman kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, Wahyudin Anas, serta jajaran PT Pertamina Patraniaga di Fuel Terminal Bau-Bau, Kamis 3 September 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati menyoroti persoalan transportasi laut, khususnya belum tersedianya layanan pengisian bahan bakar atau bunker service di wilayah Buton Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan harus kembali ke daratan untuk mendapatkan BBM yang dibutuhkan guna menunjang aktivitas melaut. Adios berharap usulan tersebut dapat dikaji oleh Pertamina sebagai alternatif pelayanan BBM yang lebih dekat dengan aktivitas nelayan di wilayah Buton Selatan. Bupati juga menyediakan dukungan apabila penyediaan SPBU terapung memungkinkan untuk direalisasikan. Bupati berharap usulan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses pelayanan BBM bagi masyarakat, terutama nelayan yang beraktivitas di wilayah Kepulauan Buton Selatan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Selengkapnya, Heru Mulku melaporkan.
2: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
5: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
2: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
5: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
2: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
5: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buton mendorong agar rencana adaptasi perubahan iklim yang telah disusun bersama masyarakat segera diterjemahkan menjadi program dan aksi nyata di tingkat desa. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra saat menghadiri lokakarya rencana implementasi adaptasi perubahan iklim di Balai Pertemuan Desa Wining, Kecamatan Pasar Wajo pada Selasa lalu. Lokakarya tersebut memaparkan hasil penyusunan rencana adaptasi berbasis komunitas yang dirumuskan masyarakat desa Wining dan desa Mantou bersama Yayasan Bina Potensi Desa. Bupati Alvin mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana tersebut. Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian penting sejak tahap perencanaan karena paling memahami kondisi, tantangan, serta kebutuhan di wilayahnya. Bupati berharap rencana yang telah disusun telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, masyarakat, lembaga pendamping, dan berbagai pihak lainnya perlu memperkuat kolaborasi agar Desa Wining dan Desa Mantou semakin tangguh menghadapi resiko perubahan iklim sekaligus mampu mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Bupati Buton Azari menerima kunjungan kerja jajaran manajemen PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara pada Kamis kemarin. Mengenai hal itu, Cindy Amalia, mahasiswi magang Universitas Gunadarma, melaporkan.
6: Bupati Buton Tengah Azari menerima kunjungan kerja jajaran manajemen PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara pada Kamis kemarin. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan program pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Buton Tengah. Dalam kesempatan ini, Bupati Azari menegaskan pentingnya pasokan listrik yang andal untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan, terutama untuk fasilitas pendingin dan pengolahan pasca panen. Bupati Azari juga menyuarakan aspirasi warga di kawasan kepulauan seperti Kecamatan Talaga agar segera mendapatkan akses listrik yang optimal. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan PLN sepakat untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta agar proyek kelistrikan ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Cindy Amalia, mahasiswa magang Universitas Gunadarma, melaporkan.

Sebelum kami akhiri Warta Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Karnhaus, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jejaki investasi pabrik pengolahan jambu mete di Bobo. 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bobo dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Demikian Warta Captain pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Captain pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id, kanal kami di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Saya Rizka Lina, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan

jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo ya, untuk kebersamaan kita di pagi ini. Kota Bobo terpantau cerah di pagi hari ini, weekend. Untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menjalani aktivitasnya ya, tetap semangat tentunya untuk Anda. Sabtu yang begitu padat ya, bukan cuma tentang beraktivitas di tempat kerja, tetapi juga tentang bagaimana cara kita membangun hal positif di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk sarapan bagi Anda yang sudah terbiasa untuk wajib sarapan di pagi hari ini. Baik pendengar, di beberapa saat lagi juga kami akan hadir berbagai informasi lainnya. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak diserang.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada. Baik, untuk pagi ini pendengar, kami ada dengan beberapa informasi tentunya untuk Anda ya. Oke, baik. Kita ke informasinya di mana ini dari Kota Bau-Bau ya. Baik, yang dimana juga ini Bupati Buton perkuat sinergi. Dengan Kejaksaan Jaga Stabilitas Daerah. Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi ya dengan Kejaksaan Negeri Buton untuk mendukung penegakan hukum, menjaga keamanan, serta menciptakan stabilitas daerah yang kondusif. Yang tentunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang penting untuk memastikan pembangunan berjalan dengan suasana aman dan tertib. Baik, peringatan terus dihadiri juga Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Selatan, dan unsur Forkopimda dan jajaran instansi vertikal dari 3 daerah. Kehadiran 3 daerah ini tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas wilayah, mengingat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton mencakup Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan juga Buton Selatan. Yang dimana juga kemarin itu hari jadi kejaksaan ya. yang dimana ini menjadi ruang evaluasi bagi jajaran Adiaksa untuk memperkuat pelaksanaan tugas sekaligus menjadi integritas institusi. Pola hidup yang sederhana tidak berlebihan menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap instansi kejaksaan.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906.

batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat